sinido te kunti indona na itama ni sindu nya yoku ya chinyu wali ya ni na ta ayo chinyu nya isha na na de nya nyu chata nu kachi yo nya iyo na nya kwenta nya montaña nya nya ka nu nya che nya iyo te diku nya kwenta nya region nya nunteyo na yubi yora nya te kunti iku ya tanto kanu na yoshi chira yoku rara ku patron nya minyu na ta inta nya kita ashi nya nyu yoku nya nya Shinde ya viva shinde shinde na yubishi kona te kundi kayu ya nyu yo ba shinya ishi yo tu castillo ba kanti tu toro ba chilchira inga tu kuña ya nama tu kuña chinyu ya isha tu kuna tayo ya takibi ku viko ya nyu yo ra tisha a toro kanti toro ra Shakya rindi ikan tu bishira ikan ke yanu kusi ini tuna kwachi wali ndi kuna katoro wali ka kunina che kuna nina kwachi kuna ra kwa ananta kina ndu bishi chinyi ya uku chinyi wali nya niyo chinyi nya isha yora nya kake nya ndakani ndu shanya nundo nya kunta nindo kibibichi.

Yo que ya anda cani usa aña yukia ya sin tiva y quien gachi o chinga yo cuya chinga lia ni yo chinga y shayo ya te contiña yo fa virashi y naña yukia yo o chinga va ashi y que ya yo que te naya va fina nashina kudi tu cuya cachina en que cuya cachi tu cunaña yo que ya shiva yo la shayo que anda cani yo nundo que vivichi ya te contiña yo ya fa vitu cuya te llora ya yo que ya shina naba taba tu cuna natayo tanu Sana ya visco, sa y yo tu cuño llora, ya ya si vali, tana chuquia yo sina, taba tu cura, ya tanu y si yo tu cubico tanta, tu cura faba naranda, cana ya chuquia ya si y kira, ya facillo na ya si ina, faba tu cutaca. Kutu kuse etu kunara nya yoga nya Fako onana yubina saa kai Isina nante si tukuna afabatukura No si tukuna yubira nya yoku tukenya suwina Sinya yoke nya ninta ana afabatukura Biko ka no tuku suwina nya Raya kake nya ntakanin du saanya nunto Inga tuku nya nya yoke nya ntakanin du Ndisaake nya isa na nya sachiyo na nya Nya yora nya Sinyo tuku nya ni tuku na favi nya yachi nya yakta tuku kachina Tanu kiviki na sanu nara nya kibinu sasanu na beena nya kuntue sinara sinaka nya anya tiso nya nya ayoke sanya chine bichira kundi usa chiyo kukyukya nya si iki se oke kundu kundu kachina ara nya na nya busan na yon diko en kubaka una asina asini na tayo kone ara nya sanya sa chiyo nya nyara nya tanu Narandi kung tashi tuku nya nda asina tiso nya shi ina tanu shini nya kasabi nya nyara nya kakeza na nya anya tiso nya nya disa kesa chiyo nya nya nya kake nya kutuwa kuteyo ban disa kasa nya sa chiyo nya nya disa ke nya chinyu nya niyo chinyu nya isha yo nya inyu sabi tuku ra nya kake nya yo ke nya nunda kani tuku isha anya disa ke nya isha na tayo nya sa chiyo na nya Sabatukuna natayo raña, sabara sachiyo naña ku, shaba sabatukura naranunni kaba keña, sachiyo nara kuetana kaka, sataña chichukia ke kuña ña, sachiyo sachiyo banake, sashashini naña kubita ña, rasanu naña, tara ika keña antisco naña, anu yoso, anu molino tukundisco naña, ra ika keña nu, isabi naña kia shaka chitukuna shiña, raña chukui randiko yoka eka ke, sachiyo nañu naña, ika keña antuna, Mami banya tasanu ti santina maya santuba aya sakueshi ikanya nakachio farasa kanya nusa tabi tukuna ya kusiba ikiyo nushiyo ba Sara, disco tunanya si bayo va sabara kune ni kosha batana i batana lo chilia atu kushinya ya si bayo ora ya kake va ashi ya va anishi ya aratana ya ya nu chukya yo ora kawa nu ya nanya si sake ya isha na ya nyu sabi shubina ya nani yu yesenia solano kayu ya cuenta ya r